Houston atau yang Jibrilang menurut berarti tidak dapat dari Jibrilku ia berarti mengenai mengenak amal pada Tuhan mana penitinya yang timbal dalam agama Islam dalam agama Tuhan bin mana cimat daya mengutara bin ada daya jika suatu mengayun mana yang tidak nanti tak timbal ia pada kewajib bantuan dengan wajib dan sudah walaupun nanti dia memenangkan sufikir jening bila memaik mokala menanggunan mereka orang bila memaik mokala bahkan dengan nabi dia lingga esak pun tiba cedua murah nama kata pun buah itu yang buah itu yang ingin buka justru ada kebun batu menanti pun ingin bila memaik

dipinta ke industri dan ekonomi dan kita menjadi menjadi kita berkira kita menjadi kita Thank you.

Yang di meja kabin. Mungkin tetap ikut dongkek. Kalau pada jam ini mulai kondak, kita cuma dulu aja. Dia pernah

Allah dia mengajak kita bergi-bergi depan ini mana lima pegemudi bersama dengan Joh dan ia menggendam menfuk ingin gini wakil mana dengan induk yang ia min dengan kodif dengan defun Yusuf dan ia pun sering ku indur sen bakan dari cita sian nyup yang kodak kor wahai dan ia wakni ia wanyari bimu wanyari tekniu mwadi daklan wakni len ngayon din ci yonent bu mag bu ni wax muhammad